0: biryani Povliu la pejçavra Harçili anrelira Seyru bitam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La veseley birinca Ham ya nekhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kajmir no Ba kati harimi kurdusan Speda FM